sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon, Jakarta, kamu bisa

jarang ditemukan di belahan bumi lain. Namun, pesonanya bukan hanya itu. Bayangkan bisa menikmati fasilitas kereta paling canggih, tapi di saat yang sama, harga makanan dan biaya hidup di sini sangat murah, jauh di bawah standar harga negara maju lainnya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana realita hidup di sana. Mulai dari sistem sosial penduduknya yang sangat erat, keunikan pasar-pasar tradisional yang megah, hingga alasan mengapa biaya hidup di sini bisa begitu murah meski memiliki fasilitas yang mewah. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, apakah Uzbekistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan?

dalam kehidupan sosial. Segala keunikan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Uzbekistan yang terus memikat perhatian mata internasional. Karakter masyarakatnya yang unggul serta kehidupan sosial yang harmonis seolah menjadi gambaran ideal dari sebuah bangsa yang stabil. Menariknya, seluruh rasa nyaman dan keteraturan hidup di sini didukung oleh satu faktor krusial yang jarang ditemukan di negara maju lainnya. Mari kita bergeser sejenak untuk membedah bagaimana realita ekonomi dan biaya hidup yang sangat murah mampu menopang kesejahteraan seluruh lapisan rakyatnya. Setelah melihat keindahan sosial dan paras wanitanya, sekarang kita harus melihat fondasi yang menopang semuanya, yaitu sistem ekonomi. Uzbekistan saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju pasar terbuka yang lebih modern dan kompetitif di kawasan Asia Tengah. Pemerintah fokus pada pengembangan sektor industri serta pariwisata guna meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan. Langkah strategis

Asi di sini adalah kehadiran Afrosiob, kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota bersejarah seperti Tashkent dan Samarkand. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan kelas dunia bagi para penumpangnya di sepanjang perjalanan. Fasilitas mewah ini bisa dinikmati dengan harga tiket yang sangat masuk akal bagi kantong wisatawan maupun warga lokal. Keberadaan kereta cepat ini telah memangkas waktu tempuh secara signifikan, sekaligus menjadi simbol kemandirian teknologi.

0: keragaman kuliner yang sangat kaya di seluruh negeri. Hal tersebut membuktikan bahwa kreativitas lokal tetap terjaga kuat dalam setiap sendok hidangannya. Masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan dan solidaritas lingkungan. Sebuah hajatan besar seringkali melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga di lingkungan Mahala. Kebersamaan ini menjadi pondasi utama yang membuat kehidupan sosial mereka terasa sangat hangat. Alunan musik tradisional dan tarian rakyat selalu menghidupkan suasana di setiap sudut kota. Kedisiplinan dalam melestarikan adat istiadat leluhur tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Inilah yang membuat identitas bangsa mereka begitu kuat dan sulit ditemukan di tempat lain. Semua keunikan tradisi ini memberikan warna yang sangat berkarakter bagi Uzbekistan. Kehangatan budaya tersebut ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam bagi setiap individu. Segala keindahan ini bersumber dari kedalaman spiritual masyarakatnya yang akan kita lihat sekarang.
1: Serba bisa dengan fitur bebas iklan, download lagu, dan lainnya. Dapatkan YouTube Music Premium.
0: Membicarakan sisi spiritual di Uzbekistan adalah membicarakan tentang ketenangan yang meresap hingga ke akar peradaban.

pusat-pusat inovasi dan kawasan bisnis modern mulai bermunculan di kota-kota besar sebagai simbol kebangkitan ekonomi baru mereka. Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas utama untuk menjadikan negeri ini sebagai

0: sangat romantis ini. Belum lama ini, tim BOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika? Perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah. Speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, seseorang terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festival. Aku nyanyi, it was so touching. It was so touching. I'm gonna miss them.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
3: Part of our story, and I'm very proud to present this diaspora award to you.
0: Walau tinggal jauh dari tanah air, tapi Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi penyanyi ini.
2: Aku dapat inspiration or what? But tetapi to be in Indonesia alone is all inspiring, enough. The sweet smell, the different environment, people quite different than the rest of the world. It's so polite and so soft.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat.

0: Monica.
1: Ehi.
2: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urus

0: Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan

seperti sang pelopor pada speaker tersebut beserta lambang garpu tala Omega. Setahun kemudian, tepatnya Januari 1938, Matsumoto mendirikan perusahaan bernama Fukuin Shokai Denki Seisaksho di Tokyo. Barulah pada tahun 1961, karena merek Pioneer

bukan lagi sekedar pabrik elektronik, melainkan kerajaan hiburan raksasa. Mari kita bawa nostalgia ini ke Indonesia era 90-an hingga 2000-an, di mana Pioneer punya tempat yang sangat spesial. Car Audio. Head unit wajib anak mobil 90-an. Teknologi super tunernya menjamin sinyal FM tetap jernih sampai keluar kota. Ditambah amplifier bawaan MOSFET 50W x 4, speaker pintu mobil sudah bisa bergetar hebat tanpa perlu tambahan ampli. Home Theater Todoroki. Primadona ruang tamu 2000-an. Sesuai namanya yang berarti menggemuruh, spesifikasinya brutal untuk kelas rumahan. Berbekal AV receiver bertenaga hingga 1200 watt RMS dan subwoofer raksasa, dentuman bass Todoroki adalah mimpi buruk bagi tetangga sebelah. Pioneer CDJ, seri 1000 dan 2000. Tuhannya dunia malam. Rilis tahun 2001, alat ini revolusioner karena memungkinkan DJ melakukan scratching pada kepingan CD selayaknya piringan hitam.

0: manajemen dan keuangan berteriak, kita harus menurunkan standar kualitas, beralih ke komponen yang lebih murah, dan melawan TV Korea, atau kita bangkrut. Namun pihak engineering atau teknisi menolak keras. Mereka merasa menurunkan kualitas adalah penghinaan terhadap nama Pioneer. Mereka tidak mau kompromi. Apa yang terjadi? Konsumen ternyata lebih memilih TV layar tipis yang murah ketimbang TV mahal bergambar sempurna. Pioneer mulai mencetak kerugian besar-besaran. Idealisme untuk menjadi yang terbaik justru mencekik leher mereka sendiri. Lalu bagaimana nasib Pioneer hari ini? Apakah mereka sudah mati total? Jawabannya, ya dan tidak. Kerugian dari divisi TV menular ke seluruh tulang punggung perusahaan. Menjelang krisis finansial global 2008-2009, Pioneer hancur lebur. Tahun 2009, dengan berat hati, Pioneer mengumumkan penghentian total produksi TV dan menjual ratusan paten teknologi plasma mereka ke saingannya Panasonic. Tahun 2014, divisi kebanggaan mereka, Home Audio dan Video, yang memproduksi receiver dan speaker home theater, dijual ke perusahaan lain, yaitu Onkyo, yang tragisnya, Onkyo juga akhirnya bangkrut beberapa tahun kemudian, dan kini lisensinya dipegang oleh Vox International dan Sharp, yang kemudian membentuk Premium Audio Company. Dan puncaknya, tahun 2015, divisi paling menguntungkan mereka, Pioneer DJ, terpaksa dijual ke grup investor KKR atau Kohlberg Kravis Roberts demi mendapatkan uang tunai. Divisi DJ ini sekarang berdiri sendiri di bawah nama perusahaan baru Alpha Theta Corporation. Dan mereka mulai merilis produk baru tanpa menggunakan nama Pioneer lagi. Lalu apa yang tersisa dari Pioneer Corporation hari ini? Pioneer saat ini hanyalah bayang-bayang masa lalunya. Mereka mempertahankan bisnis awal mereka, yaitu car audio atau audio mobil dan komponen OEM. Namun ironisnya, dominasi mereka di pasar ini pun sedang digempur habis-habisan oleh invasi head unit Android murah asal Cina yang menawarkan fitur ala tablet PC. Kisah Pioneer adalah pengingat yang menyakitkan. Menjadi pembuat produk terbaik dengan kualitas tertinggi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup di industri teknologi. Terkadang pasar tidak mencari kesempurnaan. Mereka hanya mencari sesuatu yang cukup bagus dengan harga yang masuk akal.
1: Barang Pioneer apa yang paling kalian ingat? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: deg-deg der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet.

0: kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

Indonesia Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citilink sekarang juga.

Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segar. Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segar. Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai CityLinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segar. Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iya, satu lagu dari Miss Ona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar, sabar.

lanjut, mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak boleh juga.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beat Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Dikduk der nih.
2: Kenapa?
1: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
2: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
1: Jatuh cinta sama aku?
2: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
1: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda Burgisi dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
6: Oh, you're gonna love this next one. Oh yeah.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Nah, jagalah hubungan kakak dan adik. Suatu saat nanti, ketika ayah dan bunda berpulang, hanya kalianlah tempat menopang rindu satu sama lain. Benci, kesal, bahkan marah sekalipun, kalian tetaplah kakak dan adik sampai akhirat kelak. Sama halnya dengan air yang tidak akan putus oleh apapun. Saling jaga ya.
4: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, ketemu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world. Yeah.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, lu di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Keep listening, keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan segar. Onyx Beach Grooves Radio Special. Radio. Onyx Radio.
3: Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong, roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
4: Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.